Bolna pocha prane agam agocha pradnirvane nirahadnirvara sukhadai Taanke kemand kanana pai ane bhagat bandha nidhikara chanakamane hirde samirai sadhvare hari chalgari apne nane jasparata daisa prav japne Eho arad pavajan koi amrat pive amrat so yasvar ka nai kade binasu jake amar pakta gunta saat pair har ka naam le sachavde seva kudai Mumaya ke sang na le po man me rakhe har har eku andhkar dibak par gase nane paramo dukh nane ka paramo dukh tay tena se